ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ པ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju Zali Tunbi Lehi Medu Ge Chumo
1: Yonsu Gibi Miusu Yonbu Yingwe Su Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paita
0: Zongri Logu Zetong
1: Zongri Logu Zetong
2: Ningen Jobo Namazo Tata Chechi Ningi Mandana Pejong Longtin Nintin Li Kong Kangke Longtin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare Nga Lechen Zoshong Wa Lodoryan Chene Nga Junhi Nga Cho Lechen Sambaraka Dinke Lechen Gongmi No Zomba Po Pachu Lach Lokzum Ke Lok Je Ngosar Hiba Ta Lodun Hiba Yen Terengke Lechen No Kongke Lokzum Shou Di Himalaya Mbedi Hiba Nongke Lokzum Beyu Chome Dedun Hiba Ta Lodun Sheju Yen
0: Mepu Hiri Pontong Yomo La Zongri Logu Shesing Shejani Gongjong Satu Zongri Zetang De Lochu Hiahi Jebara Ema Tsara
2: Che Ne Zongri Logu Zetang Lichen Sembara Gashyo Beiyu Chome Deidun Maigi Chome Rung La Hyo Goya Kangyang Mete Shadi Khati Keche Hachong Senpa Choshong He Ngunche Rungyu Ne Kapshik Jete Chome Lungpar Hing Kyozo Pa Shepar Shoken Koi Paiwi Che Acho Tong Ache Titsui Hikor Nyenche La Lo Yung Kap Chohi Toipi Yeci Tazo Yangda Nyenpar Chongte Yumi Nyenye Nyamto Donzom Chushik Tong Nyongwa Tena Dag Shibi Tuiche Senkansu Yabi Chome Pakya Toma Tetsu Yingla Kap Ti Tuiche Sanchui Nong Jangrinka Jangrinka Lungpa Hingna Tsangtsin Natsa Lakpar Chawe Yuyong Chichueto Renhing Junpi Zeto Tuyir Longshui Sheka Yuebi Chuyunong Hikdong Yongni Ngatsui Tungyong Mebi Kata Nagpota Jettabu Gengen Duenkenje Dabcha Hingyebi Charinji Longto Chinyong Ang Durab Nyechik Parleje Kuu Yongduinje Gopi Cheto Ngunche Hingju Zobatsui Rangu uri tu chekbi hui je beyu chome lung yung tra lemang dru yung shibi kukab top. Shir kui beyu ke jagu du na, Himalaya risui je nyok zin chi hin bok bar gawi sabab tu chaupi yu mangbu nehi la tatar kue yu bi yin la. Zepa na mi yi je lung shu tong gadun re sewa jima de. Chome yu je namdu yuwa mandawa re re. Men nam che sen kang su zhen zhong jing ni dui yi nguan to bi bap cha samu ri yo yin yu. Zong yu che che lho nar ne bi zhomi lung ba de gang chen yong che hing kam shi tong tun bar zuo chi ra rao Himalaya ri sui tu chao pa ma cai. Yu lung de pa ri jomo lar hi si ba chak ram ni zi bi jomo ciri ma yi xiang zi tong ka shuk bi hi ri che kor de. Nian zhen nam dui che yu wa me bar sa di ngu na shi wo chi bi nro ruk sem jen shi tong. Hingkam shibu gwebara pochu la tsewe shamdeng je shima hin jenzong yelu kemke ngon zikbi tsuitu ne. Ma yir Himalaya riju dana rirab changme li dropa hi yinme. Yuk jik to chacong tarpa ritu shibi rango hi tuanju me. De na rirab chakbi xiam na chokrong tong longshur. Dewe zangbo ngon chwe yong yueba rangyong kam je chuni to drop. Himalaya riju je chokrong tong longshur. Demin Chuchin Yenla Chitong Baohin Pi Chuni Deungu Rangja Mri Je Gangchung Pe De Duemi Duni Chodo Shehin Pi Rongyu Mangpo Yobali Daji Yeze Zhongchir Sakong Je Ladeo Lhoshus Chao Pi Jizhong Tong Ram Jethong Gama Chokrong Ronghir Dekin Zangyu Lhone Zhomo So Na Rangyin Lhunju Dropi Himalaya Longhir Je Kahyo Tetsu Re Rungyu tezui hindu jachui trehir ji lungkam yungsu dolin xe de. Zechui tada ge duemo xiamjin, men nam la Himalaya kankar rirab tong, bojili ngarwi changlong. Dekin jangdo sagi ti tingka troshi tong, samiyu li dekin ngocar tana dukbi chepa chigar ngomhin yueb. Wen te durab ngumi lurab gupju para, jenong ke sechun xingqin wen zungto zhungu shukda tongpo tong. Chi su janong ka chamba tongpo rumbe bi mna hi tuanpi mung la moji chung sir. Kubi kap ti du ngay lo gor somjar maza xe te. Yurin masung war pak ching che namru nyawa yi zamling ting hang sang gui bi nyocong tenra xe su sir. Koba yang ni mna jenra hi yin pa daa ke yueja zuo mayin yong. ཁུ ཇེཁབ ཅི ཁ ཏུང ཡོང སི ཡོང ལ ཧང སང གོ པེ ཏོ གོ ཡིག དོ པ་ཏན ན ཁིན དུ ཇ་ཅ ཏོ ལོང ཅ ཇོ ཤོ ཏ རོང ཇ་ ཅ ནོབ ཡང སེ གི ཁེ མོ ཏོ ནི ཐེན ཤུན ཅ མོ གེ སེ ཅེ པེ ཅ ཁེ མ ལ ར ཅུ ཏོ ཁ ཡོར ཏོ ནི མ ཅུ ཇོ ཁུ སོང ཤུ ཤེ གོ ཡེ པ་ཏ རེ ཁབ ཏི དུ ཉོམ པ ངོ མ ཉོ ཨ ཡིན ནམ ཡང ན ཉོམ པེ ཁ ཡ ཤེ གེ ཉོ ཨ སུ ཅོང མི ཤི ཁོབེ ད དུང ཁེ ང ནམ རེ ཏོ སེ གི ར མེ ངུ ཁམ ལེད བར་གེ ཅེ ཆིལི ཁེ བེ ཚོགྱོང དེན ཏོ ནི ཅེ དེ ཡེམ ཇོ ཤེ གོ པེ བེ མ ཚེ དེན ཏར ཏོང གོ ཚེ རི ཁོང ག ཇབ ཤོ ཐོ པར ཏ མེ དེ ཤར ཁོ ཉོ ཧམ ཏོ མ ལམ ཅེ ཆར ཡེ ཅི ཏི ཏི ཅི ག རུམ ཏོ ཇོ ཁེ ཅག ཏ ཡི ཁོ རི ཟིམ ཆུང ཉེ བེ ཅེ ནོ ཚེ ཇུ ག ལོན ད ཕུ ཡིན ཡོ སར མ གིན ཟང ལིན ཏེང ཏོ མ རི ཅེ ཧང སང གོ བེ སར ཏོ ཏོ ཚེ ཚ ཅེ ཏོ རི མང པོ ཡིན ན ཐོང མ ར ཆར ཡེ སམ ཚེ ཅེ མ གི ཤེ པ ཤེ ཆར ཡེ ཡོ Rwa mi rik je ngay yung lo ju la chun zin shetab trahi. Ma wong pa yung dewe chun zin kawa hik re. Rang ja mi rik je chun zin top zu tena, ta ja rong ka char go tong, tam ju, she zu je lu nga yi sum je shu lam tali je. Dwe chi su chen rik pa mang pe hi pa ta na. Rwa mi rik je rong yung kang che me chun yi la tuan go pa le. Rong yung kang la ta zu she te, ta ji ka ja ka lin ju na tong sam yin par ke lin she. Tei tong shou tsung rongzhong kangchi me tungkong la yon zeta yue me. Me rik je dobe jia tong te la kengju mebi. Nang zui dei rik, kowe zhomyo yu tu shue ten kik la yon su ra zhu top. Rinpa ka ge le dun cokyong te zo zhe zui ngon zhomyo long yong te ro yoma ta. Yu te me zui zheba lep song ye go na tang hiu hiu ma wa xe. Tei yon tsen hien jian yang ma yin te. Lo xin non zhomyo tungkong zo or jua na. Sertik jen che trume nya tong. Reishi mokro. Tatsam sasi na nipi natu la yin zi jong. Kambu chu tsin che lu su kenyo le yen che. Miksa che tungkong terik che jenpi trume yu tu shue ken tsangka hi hi to nang. Lehyur to tse yu che tungkong te la deken na. Logu hiwi ro la shagyo son tong nga jia hiipi petra. Trume zong ke nilin genj hin to chi wachir. Maik kwenzo yin chen rangong towa tong. 千年刚才吃不得了，哈里就行没。